0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Ganti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita ke lagu pilihan kamu yang pertama nih ya. Ada Salma Salsabil dengan Boleh Juga. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 nih yang udah pada ikutan di pagi hari ini. Ada dari Nuri, terus juga ada Mia, ada Aya, dan juga ada Ocip-Cip. Terima kasih ya buat yang udah ikutan lagunya Salma Salsabil Boleh Juga. Dan masih ada 3 lagu nih yang di lagu pilihan kamu yang belum sempat aku puterin. Tapi nanti cuman bakal ada 2 lagu ya yang paling banyak juga dipilih sama kamu semuanya. Jadi jangan lupa buat vote lagu pilihan kamu. Masih ada Treasure dengan Ivai, Cantiknya Tiara Andini dan juga Arsy Widianto. Masih ada Fall in Love Alone dari Stacy Ryan dan juga Ziva Magnolia. Kita ke lagu yang pertama, ada Boleh Juga Salma Salsabil.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Kembali lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Wah, sudah terputar ternyata ya. Yes, dan selanjutnya kita akan dengerin lagu dari Treasure dengan If I, teman Pro 2. Terima kasih juga buat semuanya teman Pro 2 dan juga Treasure Maker yang udah pada ikutan gabung di lagu pilihan kamu hari ini ya. Thank you. Ada Honey underscore Oh Honey, ada Mikailala 2828, ada AFFH Maisha RN. Ada juga Didip. Terus ada, bentar, mana lagi ya? Ada Nia Marali underscore Cucumber 09. Semuanya terima kasih banyak ya yang udah ikutan lagunya ya. Dan langsung aja teman-teman, kita dengerin This is Treasure with FI. What

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di lagu yang terakhir ada Cantik dari Arsy Widianto featuring Tiara Andini. Thank you para cantik-cantik yang sudah ngevote juga di hari ini ya. Ada Q underscore Chia, terus juga ada callme.lalala, Lesa, ada Devi juga, sama ada NZLLA, ZZDA, susahnya semua nama Instagramnya deh. Tapi gak apa-apa, terima kasih banyak ya yang udah milih lagu pilihan kamu hari ini. Dan ini menjadi penutup di lagu pilihan kamu untuk di hari Rabu ini ya teman-teman Pro 2. Nanti kita ketemu lagi di lagu pilihan kamu selanjutnya setiap jam 7 sampai jam 9 pagi di Spada. Jadi pantengin terus aja ya. Langsung aja deh teman-teman Pro 2, kita dengerin ini, dia ada Cantik dari Arsy Widianto featuring Tiara Andini.

RRI dalam esensi buku. Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki adalah buku yang membahas perbedaan pola pikir dan pendekatan terhadap keuangan dari dua sosok ayah dalam hidup penulis. Rich Dad atau Ayah Miskin adalah ayah kandung Kiyosaki, seorang pria berpendidikan tinggi namun mengalami kesulitan keuangan. Sementara Rich Dad atau Ayah Kaya adalah ayah sahabatnya, seorang pengusaha sukses yang meskipun tidak memiliki pendidikan formal tinggi, mampu membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial. Buku ini mengajarkan konsep penting tentang bagaimana cara uang bekerja, pentingnya membangun aset, dan perbedaan antara aset dan liabilitas. Kiyosaki menekankan bahwa sekolah tidak mengajarkan keterampilan finansial praktis, dan untuk mencapai kebebasan finansial, seseorang harus belajar berpikir seperti pengusaha dan investor, bukan hanya sebagai pekerja. Beberapa pelajaran utama dari buku ini meliputi bekerja untuk membangun aset, hindari hutang konsumtif, pentingnya literasi keuangan, dan juga berani mengambil risiko. Rich Dad Poor Dad adalah buku motivasi dan panduan praktis yang telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk mengubah cara pandang mereka terhadap uang dan mulai merencanakan masa depan finansial yang lebih baik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ngingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

Masih barengan sama Enggi di Spada, teman Pro2. Dan kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi. Seperti biasa jam 9 waktunya bincang asik di jam 9 sampai jam 10 nanti, teman Pro2 ya. Dan hari Rabu kalau gak salah tuh kita bakalan ngobrolin soal tanggap bencana. Nah, jadi kalau ngobrolin soal tanggap bencana nih, teman Pro2 pasti semuanya tuh harus dimulai dulu sama diri tak sendiri gitu. Apakah siap Mengki atau belum? Nah, nanti kita bahas bareng-bareng ya teman Pro2 ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting kayak rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, di tanggap bencana tuh pasti kita selalu berdoa biar dijauhkan lah ya dari bencana-bencana. Tapi pastinya kalau ngobrolin soal tanggap bencana gitu ya kan, itu memang kita tuh harus benar-benar siap banget. Karena yang namanya bencana pasti tidak ada yang kayak ada angin, ada hujan gitu ya. Pasti datangnya tiba-tiba gitu dan sulit untuk prediksi. Nah, padahal nih teman Pro 2, dampak sebuah bencana juga itu sebenarnya bisa diminimalkan kalau misalnya punya pengetahuan sama kesiapsiagaan sejak dini. Karena kan kalau kita ngobrolin tentang Indonesia itu salah satu negara yang punya potensi bencana cukup tinggi gitu ya. Walaupun kita ya semoga tidak lah gitu, karena memang berada di kawasan cincin api Pacific atau Ring of Fire. Dan selain itu, perubahan cuaca ekstrim juga itu bisa jadi risiko banjir, angin kencang, sampai longsor juga ya semakin meningkat lah di berbagai daerah. Nah, makanya pagi hari ini kita bakalan ngomong nih teman Pro 2 soal tanggap bencana yang memang sebenarnya bukan cuma tugasnya pemerintah atau petugas penyelamat, tapi juga menjadi tanggung jawab setiap individu atau diri kita sendiri gitu. Karena saat bencana datang ya, pengetahuannya kita dulu nih yang bisa jadi penyelamat pertama ya teman Pro 2. Jadi banyak yang mungkin juga menganggap kayak kesiapsiagaan bencana itu baru penting kalau misalnya musibah terjadi nih. Padahal justru harusnya sebelum bencana itu waktu terbaik lah untuk mempersiapkan diri. Jadi hal paling sederhana nih ya teman Pro 2 ya, yang bisa dilakukan adalah mengenali potensi bencana di lingkungannya tempat tinggal ta. Jadi kayak misalnya apakah daerah ta ini rawan kibanjir atau tidak gitu ya, pas lagi musim hujan, terus berada di wilayah yang kayak oh sering mengalami gempa atau tidak, atau mungkin ada resiko tanah longsor. Nah, jadi dengan tahu potensi ini, jadi kita bisa juga nih menentukan langkah antisipasi yang tepat. Kayak misalnya kalau memang rawan banjir di daerah ta, berarti artinya kalau pas lagi musim hujan ya harus memang disiagakan gitu sama orang-orang di sekitar, kayaknya harus begini, harus kayak gitu ya kan. Nah, itu adalah salah satu kesiapsiagaan bencana.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

dulu atau sederhana, yaitu adalah mengenali potensi bencana gitu ya. Selain itu, setiap keluarga juga nih teman perdua sebaiknya itu punya rencana evakuasi. Jadi kayak harus kita tentukan juga jalur keluar rumah yang paling aman ya. Pilih titik kumpul apabila nanti ada anggota keluarga yang kepisah gitu. Tuh ya, karena kan kita enggak pernah tahu ya sepanik apa kita di pas ada bencana. Memang biasanya kita bilang ya jangan panik ya. Tapi ya gimana itu refleks gitu yang terjadi, ya kan? Terus juga nih kalau misalnya apalagi kalau yang misalnya anggota keluarganya banyak gitu ya. Jadi pastikan semua anggota keluarga juga tahu gitu apa yang harus dilakukan ketika keadaan darurat terjadi.

Masih di 96,8 FM Pro DRR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, intinya balik lagi ya buat kita semuanya. Kita tidak pernah memang mau ada yang namanya bencana, tapi karena kita itu dia tadi, Indonesia punya potensi bencana yang lumayan tinggi gitu ya. Jadi kita memang harus selalu tetap waspada, oke? Okay? Dan mudah-mudahan obrolan kita pagi hari ini juga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Anyway, sekali lagi terima kasih banyak buat kamu yang udah selalu stay teman Pro 2. Karena aku udah harus pamit, udah hampir jam 10 pagi. Dan 1 jam ke depan juga masih bakalan ada lagu enak yang nemenin kamu di pagi hari ini ya. Kalau gitu, Anggie pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye-bye.

102 FM. Teman terbaik kamu. It was just like my

0: 2.
1: Wasiu Intro 2. Intro 2.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada dan waktunya kita di Info Pro 2 untuk jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah untuk hari Rabu 22 Juli 2026 sama Enggi Hilyani. Dan seperti biasa informasi kita lansir dari rri.co.id.
1: Intro 2.
2: Informasi pertama, teman-teman Pro 2 dapat pemuda tani Fakultas Sains dan Teknologi atau FST UIN Alauddin Makassar ini berkolaborasi dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa Dema FST UIN Alauddin Makassar sukses menggelar Alauddin Agricultural Economics and Sustainability Forum dan bertempat di Auditorium UIN Alauddin Makassar pada Selasa 20 Juli 2026 di mana forum bergengsi ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa dan juga mahasiswi FST yang antusias menyimak arah masa depan pertanian daerah. Kegiatan strategis ini dirancang khusus untuk merespon berbagai tantangan ya ketahanan pangan yang kian memang cukup kompleks nih teman Pro 2 di tengah ketidakpastian global. Dengan mengusung tema resiliensi pertanian Sulawesi Selatan di era polikrisis, akselerasi sains, teknologi presisi, ekonomi sirkular, dan hilirisasi pangan pokok. Dan juga AASF ini menjadi wadah diskusi krusial antar stakeholder lintas sektor. Dan forum ini juga dibuka secara resmi dengan sambutan dari Wakil Dekan 3 FST UIN Alauddin Makassar.
1: Intro 2.
2: Dan informasi terakhir teman Pro 2 ada mahasiswa KKN 116 Batu Karang 2 tematik pemberdayaan anak dan perempuan ini melaksanakan sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak sebagai program kerja utamanya. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Desa Batu Karang, Kecamatan Pak Jukukang, Kabupaten Bantaeng. Sosialisasi mengusung tema pencegahan perkawinan usia anak sebagai upaya mewujudkan generasi sehat, berpendidikan, dan terlindungi. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN ini menghadirkan perwakilan dari Yayasan Bantuan Hukum atau YBH Perempuan dan Anak Bangkit sebagai narasumber untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan kegiatan ini juga dihadiri sekitar 39 peserta yang terdiri atas aparatur desa, tokoh masyarakat, serta warga desa Batu Karang. Acara juga dibuka secara resmi oleh Sekretaris Desa Batu Karang yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif mahasiswa KKN dalam mengangkat isu perlindungan anak di desa. Itu dia teman Prodo, Wasiun Prodo pagi hari ini bersama Enggi Hilyani. Dan informasi lebih lengkap atau informasi lainnya dapat kamu akses melalui website rri.co.id.
1: Wasiun Intro 2.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerja sama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: mic. Yeah, run up. I got enemies, got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of this energy. Trying to take away from a nigga. Fucking with a kid and pray for you.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Tinder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan untuk hari ini teman Pro 2 masih bakalan ditemani dengan Ihsan di Santai Siang. Dan kita bakalan beralih sebentar ke ngulik teman Pro 2 di jam 12. Jadi yang pengen tahu kita bakalan ngobrolin apa di ngulik nih teman Pro 2. Aku mau kasih bocoran deh buat kalian semua para generasi muda ya, yang selalu biasanya mengandalkan UMKM sebagai

teman Pro 2 yang lagi stay di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar dan juga seluruh warga Makassar mau hiburan yang benar agak lain. Nah, pas banget nih kelompok komedi favorit kamu agak lain formasi lengkap Bane Dion, Boris Bokir, Indra Jegel, Oki Rengga bakalan guncang Makassar di event Cacarita Live Comedy Show yang bertempat di Balai Manunggal di tanggal 22 Agustus 2026 which is hari ini kali ya teman berdua ya. Dan acara ini bakalan dimeriahkan dengan stand up Indo, karaoke, seru bareng Parecu dan penampilan dari Kuping Gajah. Dan ingat tiket presale 2 masih dibuka tapi kuota terbatas dan akan ditutup di Agustus ini nih teman Pro 2. Oh 22 Agustus, masih ada 1 bulan dong ya. Nah langsung aja nih teman Pro 2 serbu selagi masih open nih. Klik link di bio Instagram @cacarita.liveshow untuk pembelian tiket. Dan ya, benar makin hemat nih kamu bisa pakai aplikasi Yap pas bayar karena ada potongan ekstra Rp80.000 dan kamu harus buruan beli sebelum kehabisan. Nah, ya teman-teman berdua, buruan langsung aja kepoin Instagram cacarita.liveshow.

17 dari Tulus teman berdua. Dan sekarang udah 12 lewat 17 juga nih. Saatnya aku lanjut lagi untuk kasih tau kamu kalau misalnya ngulik di kali ini kita bakalan ngobrol santai tentang hal yang lumayan dekat dengan kamu sih teman berdua ya. Kalau dengar kata Makassar gitu ya, yang terbayang pastinya banyak orang apalagi dari luar gitu yang bilang kalau misalnya coto Makassar yang gurih, pisang epe yang manis legit gitu, jalangkote yang renyah, mie titik yang selalu bikin ketagihan gitu teman berdua. Namun hal ini sangat menarik untuk kita bahas di balik ramenya dunia kuliner Makassar. Ternyata makin banyak anak muda yang memilih jadi pelaku usaha dibandingkan hanya penikmat doang nih teman berdua. Dan mereka melihat kalau misalnya makanan bukan sekedar hidangan tapi juga peluang untuk berkarya, bikin inovasi, bahkan kayak buat lapangan pekerjaan buat banyak orang gitu. Lalu kayak bagaimana anak muda bisa membawa kuliner Makassar semakin berkembang di era digital. Nah, as a entrepreneur asik ya. Ini bukan mimpi lagi ya pastinya untuk menunggu usia jadi matang, memiliki modal yang besar, bahkan as a Gen Z atau mungkin ada anak muda zaman sekarang di Makassar sudah mulai merintis UMKM kuliner yang bisa dimanfaatkan dari rumah, dapur sederhana, resep keluarga, dan juga ide-ide kreatif yang mungkin di rumah tak punya gitu teman berdua ya. Yang membuat kita berbeda adalah bagaimana caranya kita memasarkan produk kita. Jadi promosinya kayak gimana, mungkin dari mulut ke mulut, dari media sosial, dari Instagram, TikTok gitu, layanan pesan antar di aplikasi ojek online kan, itu dimanfaatkan untuk bisa memperkenalkan produk kepada orang yang banyak gitu. Dan gak sedikit kalau misalnya UMKM yang viral itu karena videonya yang ada di Reels maybe teman berdua, dan kasih lihat kayak bagaimana caranya memasak, bagaimana cara dikemas, bagaimana caranya makanan itu bisa dapat inspirasinya kayak gimana. Ini bisa menjadi salah satu hal yang terlihat betul-betul kreatif dan menjadi salah satu modal terbesar buat anak muda membangun bisnisnya masing-masing nih. Dan yang sangat menariknya lagi nih, kalian tidak hanya untuk menghilangkan cita rasa Makassar di teman berdua, bahkan makanan tradisional yang diberikan sentuhan baru agar bisa dekat dengan generasi sekarang, kayak pisang epe dikreasikan dengan berbagai pilihan topping, jalangkote dengan lebih kemasan lebih modern, bukan cuma kayak bentuk bulan sekarang, bentuk bulan sekarang bentuk-bentuknya ada mie bentuk love, ada mie warnanya warna hitam, itu kan memang jadi jadi modern, lebih kemasannya lebih oke gitu. Bahkan anak muda zaman sekarang aneka jajanan yang dibuat itu lebih praktis dan mudah untuk dinikmati kapan saja. Jadi memang lebih dekat dan juga bisa bikin kalian semua tertarik untuk bisa selalu menikmati dan bahkan untuk bisa berinovasi dengan yang sudah ada di teman berdua.

0: 98 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, inovasi yang selalu datang dari anak-anak muda gitu ya, tapi tetap menjaga tradisi tidak harus dilakukan dengan cara lama kan, teman Pro 2. Justru dengan mengikuti perkembangan zaman, kuliner lokal itu bisa memiliki peluang besar untuk dikenal oleh masyarakat luas, bahkan wisatawan dari berbagai daerah dan negara gitu. Nah, untuk membangun UMKM bukan perjalanan yang selalu mulus kan teman Pro 2. Pastinya persaingan semakin ketat, tren makanan juga terus berubah, serta selera konsumen juga berkembang dengan cepat gitu. Karena pelaku UMKM harus belajar beradaptasi, berani menciptakan sesuatu yang berbeda agar tetap bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Dan selain kreativitas gitu teman Pro 2 ya, pelaku usaha dukungan masyarakat juga pastinya memiliki peran yang sangat penting. Dan setiap kali membeli produk UMKM lokal, kita sebenarnya sudah menjadi supporting untuk membantu usaha kecil terus berkembang nih. Dan ketika kita membagikan pengalaman positif di media sosial untuk membeli produk UMKM gitu teman Pro 2, dan juga kita merekomendasikannya kepada teman secara tidak langsung, kita itu bisa memperluas pasar mereka nih guys. Jadi untuk anak-anak muda Makassar telah menunjukkan bahwa usaha kuliner bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi menjadi cara untuk melestarikan wisata warisan kuliner nih teman Pro 2. Dan mereka membuktikan bahwa makanan tradisional tetap bisa bersaing dengan berbagai tren kuliner modern jika dikemas dengan inovasi yang sangat tinggi. Jujur ini sebenarnya aku bukan mau mempromosikan jualan keluarga saya atau sepupu saya teman Pro 2 ya, tapi beliau kan bekerja juga sih, ibu rumah tangga bekerja, suaminya juga bekerja. It mean that mereka safe in the financial menurutku teman Pro 2. Tapi yang menariknya beliau, sepupu saya ini suka buat yang namanya apa sih, yang beroncong itu kan dari tepung terus dikasih kelapa, terus kalau yang ini dibakar toh, dibakar pakai, ada cetakannya, dibakar di arang gitu teman Pro 2. But sepuku toh enggak, tetap dia bakar untuk cetakannya tetap sama, tapi agak lebih besar daripada beroncong-beroncong yang dijual biasa teman Pro 2, agak lebih lumayan besar. Terus juga dibawa di arang, dibakarnya. Tapi ini adonannya yang beda, adonannya mungkin dia lebih premium gitu teman Pro 2, pakai tepung yang berkualitas tinggi, terus kelapanya pakai kelapa muda real gitu teman Pro 2. Terus juga dia pakai toppingan keju sama coklat, which is itu mungkin sudah jadi salah satu inovasi nih teman Pro 2 ya. Nah kalau misalnya kalian mau coba, mungkin saya enggak mau kayak bilang promosikan secara langsung, tapi kalau kalian mau coba ini teman Pro 2, itu ada di rumah kue underscore triple A. Jadi rumah kue underscore triple A cake itu dia jual berbagai macam jajanan, tapi untuk jajanan tradisional sendiri aku mau kalian bisa mencoba yang namanya beroncong dari triple A, rumah kue triple A teman Pro 2. Kalau bisa lebih dibilang promosi tipis-tipis, tapi boleh lah. Tapi ini betul-betul beliau buat beroncong tapi versi premiumnya nih teman Pro 2. Dan kalian harus coba sih, karena beda banget dari beroncong-beroncong yang pernah ada gitu teman Pro 2. Saya aja kalau misalnya mama yang pesan tuh saya yang paling banyak biasanya makan teman Pro 2.

teman-teman Radua, untuk kalian semua yang lagi stay di 96,8 FM Radua dari Makassar, kita udahi dulu ngulik untuk hari ini teman Radua ya. Mungkin untuk kalian semua, kesuksesan sebuah UMKM bukan hanya lahir dari resep yang lezat gitu kan ya, tetapi juga dari keberanian untuk memulai kreativitas dan terus berinovasi. Dukungan dari masyarakat yang bangga menggunakan produk lokal juga hadir untuk kamu nih teman Radua. Oke. Nah, abis ini kita bakalan lanjut lagi teman Pradua untuk kasih kamu informasi dari dunia olahraga di jam 1 sampai dengan jam 2 siang. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune on 96.4 FM Pradua dari Makassar. Stay with Isan di Santai Siang.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, kasih kamu informasi dari dunia olahraga. Yang pertama yaitu Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia menjadikan kejuaraan FIBA 3x3 Women Series Batam Sport 2026 untuk mengukur perkembangan tim turnamen ini, menjadi kesempatan untuk menerapkan hasil evaluasi setelah tampil pada seri Xianto di Tiongkok di teman Pro 2. FIBA 3x3 Women Series Batam Sport Stop 2026 ini berlangsung di Alun-Alun Engku Putri, Batam, Kepulauan Riau 23 sampai dengan 24 Juli. Dan kejuaraan internasional itu menjadi bagian dari rangkaian persiapan Timnas Basket Putri menuju Asian Games 2026. Asian pelatih Timnas Andri Ekayana mengatakan para pemain memperoleh pelajaran berharga selama mengikuti Women's Series Xianto, dan ini menjadi bekal penting untuk meningkatkan kualitas pemain pada seri berikutnya di Batam nih teman Pro 2. Dan Timnas Basket Putri terus diperkuat 4 pemain yang sebelumnya tampil pada Xianto Stop, antara lain ada Diva Intan, Tasya Heri Saputra, Lidwina Ruth Riratri, susah nih namanya, dan Dewa Ayu Made Sriarta Kusuma Dewi ini teman berdua dari Cirebon, dari Surabaya Fever, dari Spartan Yogyakarta, dan juga dari GMC Cirebon ini teman berdua. Tim pelatih dipimpin oleh Deni Santi Sartika, dan sebagai kepala pelatih Henry Linanda bertugas untuk sebagai manajer tim juga di teman Pro 2. Andre Ekayana menampingi sebagai asisten pelatih, sedangkan Ruci Paramadanya Okta mengembang tanggung jawab untuk menjadi strength and conditioning coach di teman Pro 2. Wow, lengkap berarti ya untuk bisa nanti melaju ke Piala Asia 2026 nih teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi untuk informasi dari dunia olahraganya. Sebentar ya teman Pro 2, jadi tetap secara jadi 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Terbaik kamu.

ada Fadil JD dengan Kalah di teman Prudu sudah menemani kalian semua yang udah saja di 96,8 FM Radio RRI Makassar. And then I'm going to ganda putra Indonesia dari dunia olahraga di teman Prudu, Raymond Indran dan juga Nicolaus Jack Queen melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Raymond and Jack Queen berhasil menuntaskan perlawanan ketat dari pasangan Chinese Taipei yaitu Li Feng Qi dan juga Li Feng Zhen nih teman berdua. Pertandingan berlangsung selama 56 menit di lapangan One Olympic Sports Station Center Gymnasium Tiongkok Selasa hari ini teman Prudu kemarin ya. Kemenangan ini juga menjadi revenge antara Raymond Jack Queen serta atas kekalahan mereka di Macau Open 2025. Raymond mengatakan bahwa dirinya terinspirasi dengan kehebatan Fajar Alfian dan juga Muhammad Sobibul Fikri yang menjadi juara Japan Open 2026 dan pastinya termotivasi juga juara Fajar dan juga Fikri pekan lalu di Jepang nih. Sementara Nicolaus Jack Queen katanya permainan Raymond dan Jack Queen sudah cukup baik, hanya saja menurutnya pada game kedua Jack Queen melakukan kesalahan fatal meski di game ketiga berhasil fokus kembali. Dan Jack Queen bersyukur di tahun ini dapat mengikuti seluruh rangkaian turnamen berlevel Super 1000 dan mereka menjadi pasangan yang sangat luar biasa mengejar hasil yang terbaik dan juga Jack Queen tetap ingin mempercayai atas mencapainya secara bertahap yang diinginkan gitu teman Pradua. Dan katanya tahun ini cukup luar biasa buat mereka berdua karena sudah bisa ikut semua Super 1000 dan di penutupan Super 1000 ini pastinya pengen hasil yang terbaik untuk meningkatkan kepercayaan diri tentunya. Dan mereka juga ingin dan tahu tidak akan mudah step by stepnya, jadi akan butuh doa dan dukungan ucapannya nih mereka berdua nih teman berdua. Kita doakan ya Raymond dan juga Jack Queen bisa melangkah ke babak berikutnya dan juga bisa meraih China Open 2026. I'll be back teman berdua with another information dari dunia olahraga buat kalian semua. So tetap saja aja di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kan?

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Sebelum kita ke dunia entertainment, teman Pro 2, aku mau kasih tau kamu kalau misalnya Save the Mission CDM Asian Games 2026 Todutua Pasar Ibu siap mempercepat proses naturalisasi 4 atlet hoki. Nah, langkah ini menjadi memperkuat komposisi dari tim nasional hoki Indonesia menjelang ajang olahraga di Jepang mendatang. Pihak manajemen mempersiapkan segala kebutuhan 48 anggota tim hoki termasuk para ofisial selama kompetisi, dan pihak CDM atau Save the Mission komitmen memenuhi seluruh kebutuhan para delegasi olahraga nasional dalam semasa turnamen nih, teman Pro 2. Dan alhamdulillah katanya, untuk bersyukur CDM mensupport, ada beberapa pelatih yang disupport juga untuk keberangkatan dan mendukung tim nih, teman Pro 2. Dan mudah-mudahan ini jadi suntikan semangat bagi tim Asian Games 2026 katanya nih, teman Pro 2. Sukses buat tim hoki Indonesia, mudah-mudahan bisa membawa nama Indonesia berkibar di kancah internasional khususnya di Asian Games. Dan semangat untuk para atlet, dengan semangat juang yang tinggi pastinya kita bisa semangat dan memperjuangkan olahraga, apalagi khususnya hoki di tingkat internasional. I'll be back, teman Pro 2, dari dunia entertainment, so don't go anywhere.

0: Teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Ermukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman Pro 2. Kita akan kasih kamu kabar dari film yang telah sukses mengumpulkan 33,2 juta penonton nih, teman Pro 2. Wow, dan berhasil merebut kursi di Malaysia dan debut di tanggal 16 Juli 2026. Dan keberhasilan ini menunjukkan film bersama keluarga nih, teman Pro 2, mampu menarik minat penonton di tengah persaingan film-film Hollywood nih. Dan juga untuk film Jangan Buang Ibu yang sudah menyentuh 3,2 juta penonton di bioskop dan tanggal 16 kemarin mulai tayang di Malaysia dan disambut hangat dan ditonton oleh banyak orang nih, menurut produser Jangan Buang Ibu Agung Saputra. Dalam kegiatan literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri dan juga nonton bareng film nasional Jangan Buang Ibu dan juga Takkan Kubiarkan Kau Menangis di CGV Depok Mall Depok Selasa kemarin nih, teman Pradua, Agung mengatakan film tersebut diadaptasi dari novel berjudul sama karya Wahyu Dera Priyangga dan naskah kemudian dikembangkan oleh penulis Widya sebelum akhirnya disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu. Dan Agung menjelaskan proses kreatif dalam film dari pengalaman hidup yang dekat dengan kehidupan keluarga Indonesia. Menurutnya kisah kasih seorang orang tua dan lika-liku kehidupan diramu sebanyak mungkin gitu, teman Pro 2 ya, agar mampu menyentuh emosi penonton nih, teman Pro 2. Ia mengakui juga tantangan terbesar adalah menentukan pemeran yang sesuai dengan karakter dalam cerita. Dan selain itu tim produksi juga harus bersaing dengan jumlah film-film Hollywood yang tayang di waktu bersamaan. And then akhirnya di film Jangan Buang Ibu diperkenalkan kepada masyarakat dan tim produksi menggelarkan promosi ke 20 kota Indonesia sebelum penayangan nasional. Dan usaha tersebut berhasil betul-betul dengan banyaknya jumlah penonton yang tertarik dengan film ini nih. Film bertema keluarga di Indonesia kayaknya laku keras ya. Sementara itu, Lembaga Sensor Film atau LSF menegaskan bahwa usia sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif tontonan, dan Jangan Buang Ibu sendiri telah memperoleh klasifikasi usia 13 tahun ke atas sehingga cocok untuk ditonton bersama keluarga di Taman Pradua. Dan Tri Widyastuti Setyaningsih di Ketua Komisi 1 LSF katanya mengajak masyarakat juga untuk menerapkan budaya sensor mandiri dan selalu memperhatikan klasifikasi usia sebelum menonton film. Ingat nih guys ya, untuk yang memang belum pantas untuk nonton film dewasa, jangan. Kalau misalnya sudah 21 tahun ke atas boleh, kalau 18 tahun ke atas kan boleh juga. Nah itu yang harus diperhatikan, jangan asal-asal nonton film aja, karena bakalan bisa bikin pola pikir berbeda dan juga mungkin kita belum bisa pilih-pilih di teman perdua, untuk apalagi untuk anak-anak kecil kan, teman perdua ya, apalagi ibu-ibu yang biasanya bawa anak kecil yang masuk ke bioskop, apakah kodong please dule nah yang ada menangis di biasa toh dan ribut di bioskop. Nah itu nih yang namanya sensor mandiri penting nih, teman perdua ya. And I'll be back with another information dari dunia entertainment. Tetap sejenak aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Still running on 6.4 FM Pre-2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pre-2 ya. Dari Marvel Studio yang merilis trailer perdana film Avengers Doomsday pada Senin 20 Juli kemarin. Dan trailer tersebut menghadirkan reuni Thor and Captain America yang sekaligus memperkenalkan Doctor Doom as ancaman baru gitu teman Pre-2. Trailer yang berdurasi sekitar 2 menit itu mengambil latar 7 tahun setelah peristiwa Avengers Endgame. Dan cuplikan tersebut sebelumnya hanya diputar secara tertutup dalam ajang CinemaCon pada April 2026. Dan Robert Downey Jr. kembali ke Marvel Cinematic Universe atau MCU dengan memerankan karakter Doctor Doom yang menjadi musuh utama. Karakter tersebut mempersiapkan rencana menghancurkan persatuan berbagai dunia dalam semesta Marvel. Dan Thor yang diperankan oleh Chris Hemsworth katanya kembali mengangkat Jonir menghadapi ancaman Doctor Doom bersama para pahlawan lainnya. And the trailer juga itu menampilkan reuni Thor dengan Captain America yang diperankan oleh Chris Evans dalam beberapa adegan. Dan Marvel turut memperlihatkan bergabungnya sejumlah karakter semesta X-Men ke dalam kisah terbarunya. Profesor Xavier, Magneto, Mystic, Cyclops hingga Gambit muncul dalam cuplikan trailer yang telah dirilis tersebut. Karakter dari Fantastic Four, The Thunderbolts juga dipastikan bergabung untuk menghadapi ancaman Doctor Doom dalam film tersebut. Dan kehadiran mereka memperluas kolaborasi antar semesta Marvel yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Dan film tersebut kembali disutradarai oleh Anthony Russo dan Joe Russo yang sukses menggarap 2 film Avengers sebelumnya. Dan kisah mempertemukan Avengers Wakanda, Fantastic Four, and X-Men melawan ancaman Doctor Doom. And Doctor Doom sebelumnya sempat diperkenalkan melalui film Fantastic Four, The First Steps, sebelum kemunculan dalam film tersebut. And Marvel juga mengumumkan para pemain dan pemeran ya melalui rangkaian foto yang diunggah di media sosial resminya. Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Leticia Wirt dipastikan kembali berperan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, terus juga ada Eben Moss bergabung di keluarga Fantastic Four. Sementara itu Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming dan juga Channing Tatum turut kembali, dan mereka akan memerankan karakter ikon X-Men dalam kolaborasi lintas Marvel di teman Pro 2. Ih seru nih kayaknya ya. Doomsday tapi 18 Desember pi guys ya. Masih lama. 18 Desember 2026 di berbagai negara akan hadir, dan Marvel kemudian akan melanjutkan kisah tersebut dalam film Avengers Secret War. Serunya. Ya, untuk kalian para penggemar MCU, Master Cinematic Universe pastinya akan tunggu-tunggu ini walaupun masih ada beberapa bulan, tapi rasa penasaran dan membaranya itu makin keluar ya teman Pre-2. Ini first trailer ya, masih bakal ada trailer kedua, trailer ketiga ya, atau final trailer yang biasanya akan hadir untuk mengguncang jiwa kita untuk bisa menonton Avengers untuk series Doctor Doom ini teman Pre-2 ya. Aku tahu Doomsday. Oke deh, kita bakalan nantikan bersama, dan kita masih bakalan balik lagi kasih tahu kamu kabar terbaru dari dunia entertainment. So if you want to know, don't go anywhere, keep running on 96.4 FM Pre-2 dari Makassar. Stay with us and in Santai Siang.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat?

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Yang terakhir nih teman Pradua, kamu kasih tau kamu kalau misalnya For Revenge merayakan perjalanan hampir 2 dekade melalui konser bertajuk Titik Sadrah yang digelar di Bandung dan Kuala Lumpur nih teman Pradua. Konser tersebut dipromotori Antara Suara bersama Sony Music Indonesia sebagai perayaan perjalanan emosional band bersama para pendengarnya.

Beberapa dari konser peringatan pada umumnya, Titik Sadrah katanya dirancang menghadirkan pengalaman yang lebih mendalam bagi seluruh penonton. Dan konser ini mengangkat tema menerima, melepaskan, dan melangkah sebagai perjalanan yang juga sedang dijalani seluruh personel For Revenge. Dan konsep Titik Sadrah lahir dari perjalanan emosional seluruh personel setelah perubahan besar terjadi pada setiap perjalanan band tersebut. Peristiwa mundurnya Arkims pribadi atau Cimot sebagai drummer menjadi titik refleksi sekaligus melahirkan konsep konser tersebut di Teman Pradua. Vokalis For Revenge Bonix menjelaskan konser tersebut menjadi bentuk perayaan perjalanan panjang sekaligus proses penerimaan yang dialami seluruh personel selama berkarya, dan menurutnya konser ini juga mempersembahkan khusus bagi Cimot yang memulai perjalanan For Revenge sejak awal di Teman Pradua. Sementara itu, CEO Antara Suara Andri Veraning Ayu mengatakan konser tersebut disiapkan menghadirkan pengalaman yang lebih personal bagi para penonton, dan menurutnya hubungan pendengar dan juga lagu-lagu For Revenge menjadi dasar utama penyusunan konsep keseluruhan konser tersebut di Teman Pradua yang diterima RRI di Jakarta. Dan Presiden Direktur Sony Music Entertainment Indonesia Muhammad Saufan juga mengatakan kalau For Revenge menjadi salah satu fenomena di industri musik Indonesia, dan ia menilai For Revenge mencatat jumlah monthly listeners tertinggi di kategori band dan meraih total miliaran stream serta mampu menjaga kedekatan dengan para pendengarnya nih Teman Pradua. Yang mau lihat mungkin nanti di Jakarta atau mungkin yang ada di Kuala Lumpur gitu boleh di Teman Pradua. Nanti Eldorado Bandung juga ada di 31 Oktober. Ya, kayaknya seru aja ya Teman Pradua ya. Yang mungkin belum tahu For Revenge boleh cari lagu-lagunya di YouTube atau mungkin di kanal musik kalian Teman Pradua, itu bisa ya. Oke deh, itu dulu informasi dari dunia entertainment. Habis ini kita akan melangkah lagi ke dunia informasi ya dari seputaran Kota Makassar di Login alias Lokal Info. So, tetap saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Lokal Info hadir buat kalian semua, teman Pradoa. Kasih tau kamu dulu kabar dari Ikatan Motor Indonesia atau IMI Sulsel yang memastikan sirkuit Attakai di Kabupaten Wajo telah memenuhi standar untuk menjadi lokasi pelaksanaan cabang olahraga balap motor pada pekan olahraga provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Kesiapan venue tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pertandingan yang dijadwalkan pada Oktober mendatang. Kalau kulihat sih kayaknya prepare banget Mie atau Wana, maksudku bagus nih kelihatannya nih teman Pro 2. Bedalah dengan yang lain-lainnya di sekitar-sekitarnya, ini sudah memang kayak sudah betul-betul dipersiapkan dengan baik. Kepastian tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi IMI Sulsel, Adi Far Hakim, saat diwawancara RRI pada Selasa kemarin. Dan menurut IMI Sulsel telah melakukan berbagai tahapan evaluasi terhadap lintasan yang akan digunakan sehingga dinilai layak untuk menggelar kejuaraan tingkat provinsi. Dan dijelaskan juga bahwa sirkuit Attakai ini bukan merupakan venue baru bagi IMI Sulsel. Sirkuit tersebut sebelumnya telah digunakan di berbagai lokasi pelaksanaan Praporprov sehingga kondisi lintasan maupun fasilitas pendukungnya telah dikenali dengan baik oleh panitia penyelenggara maupun tim teknis nih teman Pro 2. Dan menurutnya pengalaman menggunakan sirkuit tersebut pada ajang Praporprov ini menjadi keuntungan tersendiri karena berbagai aspek teknis telah melakukan proses pengujian. Dan hal itu juga kemungkinan panitia lebih fokus melakukan penyempurnaan terhadap fasilitas pendukung agar pelaksanaan pertandingan berlangsung aman dan juga tertib sesuai dengan regulasi yang berlaku nih teman Pro 2. Mudah-mudahan penyelenggarannya bisa baik ya teman Pro 2 ya, dan bisa menghasilkan pebalap-pebalap yang luar biasa dari Sulawesi Selatan nih. Yang bisa

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Teman terbaik kamu.
1: Nah teman Perdua, sebelum lanjut kasih lagu ke kamu nih teman Perdua, aku mau kasih ke kamu kalau misalnya kabar duka menyelimuti pemerintah Kabupaten Maros setelah salah satu warganya Adinda Valen Alexi Tamboto dikabarkan meninggal dunia di US ya, di Armenia Miami teman Perdua. Dan Adinda tersebut merupakan tenaga kerja asal Indonesia yang sedang bekerja di negara tersebut. Dan Bupati Maros Andi Syafril Haidir Syam menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian warganya tersebut, yang menyebutkan Adinda sebagai bagian dari keluarga yang dari keluarga besar masyarakat Maros yang kini tengah menghadapi musibah. Dan Bupati mengatakan pemerintah Kabupaten Maros bersama masyarakat terus merasakan duka mendalam atas kabar tersebut, dan Pemkab Maros juga langsung mengambil sejumlah langkah untuk memastikan kondisi keluarga serta perkembangan informasi terkait peristiwa yang menimpa Adinda. Dan langkah awal dilakukan dengan memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Maros untuk melindungi keluarga almarhum, dan juga kunjungan tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah memperoleh informasi mengenai kabar duka tersebut dari media dan sejumlah laporan. Pemkab Maros melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia atau P2MI untuk mendapatkan informasi resmi sekaligus memastikan penanganan terhadap kasus tersebut di teman Pradua. Dan juga Bupati berharap informasi terbaru dari KBRI di Kiev ya dapat segera diterima oleh pemerintah Kabupaten Maros dan keluarga. Dan saat ini informasi yang diperoleh pemerintah masih dalam tahap investigasi di teman Pradua. Dan dari Pradua RRI Makassar juga turut berduka cita atas kepergian Adinda Valen Alexi Tamboto, dan pastinya akan menjadi duka bagi keluarga dan masyarakat di Maros dan juga di seluruh Indonesia pastinya. Dan pemerintah daerah kerap berharap juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini teman Pradua.

0: flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Ren Sali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Kembali lagi kabar duka hadir buat kalian semua dari Selayar. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah yang diduga korban musibah KM Nurul Salsa pada hari ke-7 operasi pencarian, nih teman Pro 2. Penemuan ini menjadi dasar keputusan perpanjangan masa operasi selama 3 hari ke depan. Dan jasad yang berhasil ditemukan

Makassar untuk menjalani proses identifikasi oleh tim DFI. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantyo menjelaskan bahwa sesuai dengan SOP, operasi SAR berlangsung maksimal 7 hari, namun evaluasi di lapangan menunjukkan alasan kuat untuk melanjutkan tugas. Dan ia menambahkan selama proses perpanjangan, seluruh unsur kekuatan laut dan udara akan tetap dikerahkan secara maksimal di Taman Pradua. Dan Basarnas memastikan seluruh proses evakuasi dan identifikasi akan dilaksanakan secara teliti sesuai dengan prosedur yang berlaku di lapangan. Dan upaya pencarian terhadap korban yang masih dinyatakan hilang akan terus dilaksanakan dan dijalankan tanpa henti hingga masa perpanjangan yang tetap ditempatkan yang sudah berakhir di Taman Pradua. Dan seluruh elemen gabungan tetap bersatu dan bekerja keras untuk menuntaskan amanah kemanusiaan ini sepenuhnya. Demikian informasi dari Lokal Info Taman Pradua ya. Habis ini bakalan ada sore ceria menemani kamu, and it's time to meet to release sound from here. Sampai ketemu besok hari Taman Pradua, and enjoy the song. Ihsan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Padua, selamat sore, sore ceria kembali lagi nemenin kamu bareng aku Raya tentunya di hari ini, hari Rabu, teman Padua, tanggal 22 Juli 2026. Dan tentunya aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 nanti. Seperti biasa di satu jam awal kita bakal bahas satu public figure yang menginspirasi buat kamu di sore hari ini. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana dulu.

0: panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusul ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusul lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Balik lagi di 96,8 FM Prodi dari Makassar, teman terbaik kamu. Trampa 2 masih di sore ceria bareng Rain menin kamu di sore ini. Trampa 2 buat sore kamu tambah ceria. Dan satu sosok pemuda yang menginspirasi buat kamu di sore hari ini yang bakal kita bahas ada salah satu pemain bola ya, pemain bola Spanyol yang katanya disebut-sebut bakal menjadi the next Messi dalam berdua. Ini salah satu ya dibesar-besarkan atau memang skillnya mumpuni dalam berdua, ada Lamine Yamal. Ini kita bahas soal Lamine Yamal atau nama lengkapnya Lamine Yamal Nasrul Ebana, lahir pada tanggal 13 Juli 2007. Adalah pemain sepak bola profesional ya Spanyol yang bermain sebagai penyerang untuk klub La Liga Barcelona Trampa 2. Dan juga udah masuk di timnas Spanyol. Mungkin buat kalian semua yang udah lihat gimana sih penampilan Lamine Yamal di World Cup 2026 ini, sangat-sangat luar biasa. Salah satu anak muda yang masih berusia 19 tahun. 19 tahun udah masuk di World Cup Trampa 2. Kira-kira aku 19 tahun ngapain ya? Kayaknya 19 tahun aku tuh lagi mencoba untuk mendaftar masuk kuliah 19 tahun. Dan Lamine Yamal sekarang 19 tahun di usianya yang sekarang udah memegang trofi World Cup 2026, itu sangat luar biasa. Dia juga udah pernah juara Euro 2000 berapa ya kalau Euro? Aku lupa, tapi masih baru-baru kok Trampa 2. Jadi ini adalah salah satu kayak prestasi Lamine Yamal yang mungkin Trampa 2 gak sadar kalau dia itu masih bocil. Kemarin pas Euro masih usia 17 tahun dan sekarang ya pas megang trofi World Cup udah usia 19 tahun nih Trampa 2. Apa sih yang kayak, kenapa tuh kita kayak melihat generasi-generasi sekarang, mungkin generasi-generasi yang bakal melanjutkan kejayaannya Messi kalau digadang-gadang ya, karena dia juga salah satu kayak bakatnya itu lahir dari pendidikan dari La Masia, dari Spanyol Trampa 2. Dan juga La Masia dikenal sebagai pembuka atau meracik ya anak-anak yang bakal menjadi berprestasi gitu. Masuk di Barcelona pastinya bakal luar biasa. Apalagi kan Messi juga lahir dari pendidikan La Masia kan, dari Barcelona. Terus juga nantinya Yamal kemarin udah sama kayak Messi, nomor punggungnya 19 dan berawal dari 19 terus ke nomor punggung 10, sama betul sama kayak Messi. Nah makanya tuh Lamine Yamal digadang-gadang bakal menjadi the next Messi kalau kita bakal lihat ya. Tapi entah gimana nantinya Trampa 2 performa dari Lamine Yamal, apakah bisa terus stay dengan performanya seperti itu, atau mungkin bakal redup gara-gara cedera sama kayak Neymar kemarin ya, yang digadang-gadang bakal wah bakal luar biasa nih Neymar, tapi karena cederanya yang lumayan lama Trampa 2 hingga akhirnya buat karirnya jadi redup Trampa 2. Jadi ya kita lihat aja nantinya gimana Yamal bakal mempertahankan ya performanya di bidang sepak bola Trampa 2.

0: beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya bijak dalam bersosial media, jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, free information, aku lagi live di akun TikToknya Pro 2 Makassar. Jadi kalau kalian pengen liatin aku siaran di sore hari ini, boleh banget kalian join di akun TikTok Pro 2 RRI Makassar. Sapa-sapa aku Kak Rai. Selamat sore. Aduh. Ini teman Pro 2, aku pengen update dulu untuk info lintas di Kota Makassar untuk sore hari ini ya. Ini kita langsung pantau dari CCTV Diskominfo Kota Makassar. Kita ke Jalan Simpang 5 Bandara dulu. Ini kacamatanya agak gelap, jadi kita buka dulu teman Pro 2. Ini kita lihat di arus lalu lintas di Simpang 5 Bandara teman Pro 2 untuk sore hari ini terpantau agak padat ya. Mungkin orang-orang di jam 5 nih udah pada balik kerja ya teman Pro 2. Jadi arus lalu lintasnya agak padat, tapi enggak macet kok teman Pro 2. Jadi aman-aman aja. Terus juga di Jalan Alauddin ya, ke perbatasan Makassar Goa, ini terpantau yang dari Alauddin ke Goa teman Pro 2 terpantau agak padat. Ada kemacetan juga nih teman Pro 2 yang terjadi di Jalan Alauddin. Jadi buat kamu yang lagi ada di Jalan Alauddin, untuk hati-hati, jangan egois, jangan terburu-buru teman Pro 2. Utamakan keselamatan kamu dan juga keselamatan orang lain. Terus juga yang biasanya padat nih teman Pro 2 di jembatan Barombong, ini juga salah satu titik macet juga kalau udah sore hari teman Pro 2. Tapi ini untuk sore hari ini ya, di pukul 5 lewat 06 teman Pro 2 terpantau agak sepi teman Pro 2. Jadi aman-aman aja. Terus yang terakhir nih, kita ke mana nih, ke pintu 1 Unhas. Ini juga nih salah satu titik macet kalau udah jam 5 nih teman Pro 2, biasanya udah padat banget, udah banyak kemacetan yang terjadi. Jadi buat teman Pro 2 untuk sore hari ini terpantau ya agak lumayan padat emang ini di pantauan CCTV di pintu 1 Unhas Makassar. Jadi buat kamu sore hari ini hati-hati pulang kerjanya, pulang kuliah, pulang sekolah, hati-hati, jaga diri kamu dan utamakan keselamatan orang lain teman Pro 2. Oke deh, jadi buat kamu itu dia untuk update untuk arus lalu lintas di Kota Makassar untuk sore hari ini.

Masih di sore ceria teman berdua bareng Rai nemenin kamu di sore hari ini. Dan aku balik lagi pengen ngasih kamu informasi dari dunia entertainment nih teman berdua. Ada dari film Jangan Buang Ibu, buktikan kisah keluarga masih diminati penonton di Indonesia teman berdua. Jadi Jangan Buang Ibu ini telah sukses mengumpulkan 3,2 juta penonton dan berhasil debut di Malaysia sejak 16 Juli 2026. Dan juga keberhasilan ini menunjukkan bahwa film bertema keluarga masih mampu untuk menarik minat penonton juga di tengah persaingan adegan film-film Hollywood juga nih terlampau dua. Dan katanya Agung mengatakan film tersebut diadaptasi dari novel berjudul sama karya Wahyu Dera Priyanga. Naskah kemudian dikembangkan bersama penulis Widya sebelum akhirnya disutradarai oleh Hadra Daeng Ratu. Dan Agung menjelaskan bahwa proses kreatif film ini berangkat dari pengalaman hidup yang dekat dengan kehidupan keluarga Indonesia. Menurutnya kisah kasih sayang seorang orang tua adalah lika-liku kehidupan dan diramu sebaik mungkin agar mampu menyentuh emosi penonton juga di dalam kedua. Dan ia juga mengaku tantangan terbesar berikut adalah menentukan pemeran yang sesuai dengan karakter dalam cerita. Selain itu juga terdapat dua tim produksi juga harus bersaing dengan sejumlah film Hollywood yang tayang pada waktu yang bersamaan. Dan tentunya terdapat dua ini Agung berharap penonton dapat memanfaatkan waktu bersama keluarga sebelum terlambat menyesal di kemudian hari. Ia mengatakan juga banyak respon emosional diterima dari tim produksi setelah menonton menyaksikan film tersebut. Emang sih kayak film ini tuh udah banyak yang suka ya, apalagi kemarin itu pas baru-baru penayangan udah banyak banget yang nonton Terlampau Dua dan akhirnya sekarang udah sukses mengumpulkan 3,2 juta penonton. Wow, berarti film-film Indonesia juga mampu bersaing dan juga banyak yang suka Terlampau Dua. Jadi ya selamat buat dunia perfilman Indonesia. Semoga banyak banget, banyak juga nih film yang ikut-ikut bersaing sehingga dunia perfilman Indonesia tetap maju Terlampau Dua.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: One, two, three, four.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlampau 2, nih ada informasi terbaru juga dari Jennie Blackpink. Katanya akan kembali menyapa penggemarnya lewat single solo Terlampau 2 yang bertajuk Less Than A Lover. Jadi lagu tersebut dijadwalkan bakal dirilis secara global nih pada hari Jumat 24 Juli 2026. Dan kabar tersebut telah diumumkan oleh agensi Atelier Entertainment pada Selasa 21 Juli 2026. Bersamaan dengan pengumuman itu juga, agensi juga merilis teaser yang menampilkan Jennie bersama seorang pria di balik jendela mobil. Waduh, ada apa nih di balik teaser dan juga lagu dari Jennie Blackpink ini Terlampau 2. Dan juga katanya ini Jennie turut membagikan sejumlah foto teaser juga melalui media sosialnya Terlampau 2, salah satunya dengan memuat kalimat "The summer I chose to post the love story" yang memberi gambaran nuansa emosional lagu terbarunya. Kita tungguin ya, sekeren apa lagu The Less Than Lover dari Jennie Blackpink ini, karena saya juga suka sama Jennie Blackpink. Sebenarnya saya suka sama semua personal dari Blackpink Terlampau 2. Lisa Blackpink saya juga suka ya. Jadi buat Terlampau 2 nantinya kita sama-sama bakal nantiin gimana sih lagu yang bakal dirilis oleh Jennie Blackpink ini Terlampau 2. Oke deh, habis ini aku mau break dulu ya, karena udah mau jam 6 juga. Aku mau persiapan sholat maghrib dulu Terlampau 2 ya. Sebentar kita juga bakal balik lagi nemenin kamu sampai jam 8 nanti. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu.

0: Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh. Ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terima dua, balik lagi ya bareng Rai di sore ceria hari ini pukul 7. Waktunya kita balik lagi nemenin kamu sampai jam 8 nanti. Dan seperti biasa terima dua, kalau jam 7 kita punya obrolan menarik, spesial dan tentunya khusus ya terima dua. Di hari Rabu ini biasanya kita bahas soal teknologi terima dua. Jadi setiap hari Rabu kita pasti bakal bahas soal perkembangan teknologi di yang ada di dunia terpadu. Tentunya kita bakal bahas dan sharing-sharing buat kamu ya yang mungkin belum tahu gitu, ternyata perkembangan teknologi itu sudah sepesat ini ya, udah secanggih itu terpadu. Makanya nanti kita bakal update juga, bakal menginfokan ke kamu juga terpadu terkait ya info teknologi yang sekarang lagi hype-hypenya terpadu. Jadi buat kamu yang penasaran ada info apa dari dunia teknologi, jangan kemana-mana.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua balik lagi bareng Rai dan kita bahas soal teknologi ya teman Pradua, di mana sekarang tuh udah canggih banget apa-apa pastinya ya, kehidupan kita dibarengi dengan pesatnya teknologi juga ya teman Pradua. Jadi kita tuh enggak bisa hidup tanpa dibarengi dengan berkembang pesatnya juga teknologi. Apalagi sekarang tuh teknologi udah ada AI, terus juga udah maraknya robot-robot buatan manusia yang memang dibuat untuk mengurangi beban atau beban kerja sebagai manusia ya. Makanya dibutuhkan yang namanya ke teknologi, perkembangan teknologi juga. Tapi terang kedua, aku pengen bahas soal perkembangan media sosial, di mana media sosial sekarang itu adalah salah satu yang mungkin semua orang di belahan penjuru dunia ini pasti menggunakan yang namanya media sosial, terang kedua. Dan tentunya ini merupakan hal yang sangat lumrah bagi semua orang, tetapi penggunaan yang tidak bisa bijak ya terhadap pada membuat media sosial menjadi platform yang tidak sehat juga ya. Dilansir dari Alo Dokter nih terhadap dua, salah satu dampak negatif media sosial adalah memunculkan ketidakpuasan pada diri sendiri. Hal ini terhadap dua disebabkan oleh kita yang sering melihat kelebihan orang-orang yang membuat kita merasa kurang atau bahkan iri gitu dalam berdua. Makanya kecanggihan teknologi juga, apalagi di media sosial di dalam berdua itu mempunyai pengaruh buruk juga bagi diri kita. Apalagi kita nih yang selalu menggunakan media sosial tanpa tahu gitu gimana sih harus memfilter gitu apa-apa saja yang bisa kita konsumsi dari media sosial itu sendiri. Dan aku pengen bahas dalam kedua nih, tertarik soal gimana sih dampak buruknya buat kita nih sebagai pengguna media sosial. Ya mungkin kita kurang tahu ternyata media sosial itu mempunyai hal-hal negatif juga nih dalam kedua yang bisa ya apa ya, kayak salah satu dampak negatifnya juga dari media sosial ini adalah membuat kita menjadi kecanduan. Terlalu sering membuka media sosial dapat membuat seseorang tuh sulit mengatur waktu dan mengurangi produktivitasnya kita. Apalagi sekarang kan udah ada TikTok, Instagram, terus juga Facebook. Itu membuat kita tuh kayak merasa udah biasanya ya, kalau aku sendiri pengalaman pribadi yang kadang tuh pengen melakukan sesuatu tapi ternyata asik nge-scroll video lucu gitu, terus tiba-tiba kayak udah berlalu waktu 30 menit, 1 jam, sampai kayak gak sadar ternyata saya sudah menghabiskan waktu sebanyak itu demi hal-hal yang mungkin tidak berfaedah ya. Makanya media sosial ini mempunyai salah satu dampak negatifnya juga adalah terlalu membuat kita kecanduan dalam kedua. Terus juga yang kedua dampak negatifnya juga adalah gangguan mental kesehatan ya. Jadi terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain dapat memicu yang namanya stres. Apalagi kayak cemas gitu, rendah diri dan bahkan depresi pada sebagian orang. Karena apa terhadap dua? Apalagi kita kalau buka Instagram ya, melihat kesuksesan orang lain, melihat privilege orang lain, terus juga melihat kayak ternyata orang lain tuh bisa melakukan hal kayak gini ya, aku tidak bisa gitu, aku kayak udah tertinggal jauh gitu. Iri pada kehidupan orang lain itu salah satu bentuk kalau kita tuh berada pada hal yang tidak baik gitu. Harus keluar dari zona itu terhadap dua. Makanya gangguan kesehatan mental ini pada pengguna media sosial juga salah satu dampak yang harus kita hindari terhadap dua. Stop membandingkan diri dengan orang lain dan ya lakukan apa yang kalian bisa gitu, upgrade diri kalian. Semoga ya kalian bisa gitu untuk menampilkan yang pastinya apa yang terbaik dari definisi terbaik dari diri kalian gitu ya, sehingga kalian itu tidak depresi, tidak membandingkan diri dengan orang lain dan akhirnya terjatuh gitu orang berdua. Makanya hindari gitu ya untuk membandingkan, apalagi harus tidak puas gitu, iri dengan pencapaian orang lain.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lanjut lagi kita bahas soal dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan. Teman Pro 2, ini bisa memicu yang namanya penyebaran informasi palsu atau hoax ya. Teman Pro 2, ini informasi yang tidak benar dapat menyebar dengan cepat.

informasi yang diterima di media sosial sebelum menyebarluaskan gitu tanpa duga. Karena ya kalau udah dikonsumsi oleh banyak orang, apalagi orang itu ya masih agak tidak terlalu paham soal media sosial, makanya itu menjadi salah satu faktor utama kenapa ini memicu yang namanya dampak negatif terhadap media sosial itu sendiri. Terus juga terhadap dua, di media sosial itu kerap terjadi yang namanya cyberbullying. Jadi ini adalah perundungan dari cyber ya terhadap dua. Penggunaan dapat menjadi korban ejekan, mungkin pelecehan atau ancaman melalui media sosial yang berdampak pada kondisi psikologisnya orang ya terhadap dua. Makanya mungkin ya kebanyakan yang terjadi di media sosial adalah orang-orang yang mungkin kayak influencer, terus juga artis atau tokoh publik yang mungkin dikenal oleh banyak orang, biasanya tuh ini terjadi yang namanya cyberbullying, menjadi korban ejekan atau pelecehan di media sosial. Mungkin karena ada satu hal yang membuat mereka harus terkena ini kritikan dari netizen, dan itu menjadi salah satu faktor juga, faktor negatif dari penggunaan media sosial ini. Dan yang terakhir nomor 2 adalah menurunnya interaksi sosial secara langsung ya. Jadi terlalu fokus pada dunia maya dapat mengurangi kualitas komunikasi dan hubungan dengan keluarga maupun teman di kehidupan nyata. Mungkin kalau aku sendiri yang ngalamin terhadap dua, kadang tuh kalau lagi ngumpul sama teman-teman rasanya tuh dekat tapi jauh ya. Entah kenapa, karena mungkin komunikasinya yang kurang. Makanya kalau udah main HP sendiri, scroll sendiri, kayak rasanya kita tuh dekat gitu, tapi ya komunikasi agak kurang karena kesibukan masing-masing terpacu yang namanya sibuk sendiri menggunakan smartphone atau ya sibuk bermedia sosial atau main game terhadap dua. Intinya media sosial itu kayak semakin membuat kita yang ya mungkin ada positifnya juga ya, yang jauh tuh kayak bisa untuk kita komunikasi dari jarak jauh, tapi terhadap dua secara tidak langsung tanpa kita sadari itu membuat kita kayak menjadi apa ya, kayak komunikasi kita tuh jadi ada sekat gitu. Entah karena jarak kita kayak kita udah bisa segampang itu komunikasi, makanya untuk ketemu juga ya udah nanti-nanti aja lah. Makanya silaturahmi juga kadang ya membuat kita terbatas gitu terhadap dua. Oke deh, terhadap dua itu mungkin ya menjadi salah satu penutup buat kita. Ya kita, aku dan kalian yang lagi dengerin terhadap dua untuk malam hari ini terkait dampak negatif dari media sosial itu sendiri. Dan habis ini bakal ada relay dulu ya ke Jakarta dari jam 8 sampai jam 9 nanti sampai 2 waktu Indonesia Tengah. Dan buat kamu tentunya nanti di jaga malam nanti di jam 9 bakal ada Naura yang bakal nemenin kamu sampai 2 sampai pukul 12 nanti. So aku harus pamit nemenin kamu karena udah mau jam 8 juga. Nanti sampai 2 kalian stay here aja di Prodo Makassar untuk dengerin ada music live chat dari Pro 2 Jakarta. Aku Rai, pamit undur diri terhadap 2 and see you. Bye-bye.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Wey. Kita lagi malam hari ini sama Edi dan juga Angga ya.
0: Yoi. Apa kabar Mam Brodo seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Udah gak ada bola men.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampe dulu, lo pasti ngerasa, aduh gue nonton apa hari ini ya?
0: Lagi,
1: gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro. Dulu kan kemarin kayak lagi
1: ntar
0: siaran.
1: Ntar malam nih.
0: Abis siaran, lagi siaran tuh bisa nonton bola
1: kemarin gitu kan. Kemarin nonton gak gitu. Sekarang gak ada men.
0: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh betul ya.
1: Bener-bener, paling bener emang lo nungguin MLC hari ini. Bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Besok siapa.
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Mm-hmm. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu
0: betul,
1: rilisnya
0: ya. Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya kita terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
1: Betul sekali.
2: Barengan sama
1: Lukman Podolski.
3: Yo, what's up?
1: What's up, bro? What's up?
2: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
3: Iya, semalam.
2: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
3: Udah lama tak kembali.
2: Tak kembali.
3: 2019.
1: 2019. Wow.
2: Sebelum COVID ya.
3: Yes.
2: Pasti tadi agak miss different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
3: Boleh lah. Vibe-nya udah lain.
2: Tapi udah bener. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
3: Iya,
1: betul.
2: Udah keren lah ya.
1: Bener.
2: Nah, Lukman Podolski.
1: Yes.
2: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
1: Bener, dari mana ini nama
2: Podolski? Ada keturunan Rusia.
1: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
3: Namanya agak alay.
1: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
3: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
2: Oh, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
3: Itu nama Facebook.
1: Nama Facebook. Wow, yeah. Okay.
2: Lu juga edit namanya edit cemungut selalu. Namanya Always Spirit.
1: Enggak. Kalau dulu edit Respector.
2: Oh, namanya apa itu?
1: Itu ininya Bondan.
2: Oh, yeah, Respector.
1: Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
2: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook.
3: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
2: Jadi nggak bisa diganti.
3: Udah tak boleh. Tak boleh turn back time.
1: Iya. Sudah melekat ya.
3: Ya tak apalah, begitulah.
2: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
1: Wow.
2: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
3: Apa konten dari segi apa dari,
2: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
3: Iya, saya mulai dari konten. Terus 5 tahun after that then I start to music.
2: Oh, kontennya dulu apa waktu?
3: Like skit. Like, yang kelakar.
2: Okay.
3: Jenaka lah.
2: Sketsa
3: ya. Mostly jenaka. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke music?
1: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
3: Saya pun nggak tahu.
2: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
3: Sendiri.
2: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
3: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
2: Okay.
3: Ya kalau tetmennya tripod.
2: Okay.
1: Yeah.
3: So itulah kita berdua aja lah dulu.
2: Di TikTok, Instagram?
3: Dulu nggak ada TikTok.
2: Dulu di mana tuh?
3: Dulu di IG aja.
2: Wah, oh, iya.
1: Wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
3: Dari kalian pernah dengar Vine?
1: Okay, Vine. Tahu.
2: Dari zaman Vine.
3: Yes.
1: Wow.
2: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
1: Iya, benar.
3: 6
1: detik kan.
3: Yes.
2: Itu gimana bikin sketsa 6 detik ya?
1: Benar. Iya. Dulu tuh ramai banget kontennya
2: gitu. Ramai banget. Iya, makanya kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
1: Gila sih.
3: Iya.
2: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
3: Can say viral lah that time. That time I think 2014-15. Yeah. Then 2016 dah ke IG. One minute. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
1: Yeah. Okay.
2: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
3: Awalnya komedi.
2: Okay.
3: Tapi lama kelamaan, why not we try serious? Something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
1: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun 2000
3: yang seriusnya 2019.
1: 19 ya, itu mulai.
3: Ya, awalnya itu main-main aja konten. Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
2: Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
3: Pada awalnya mereka tak suka.
2: Okay.
3: Gak suka lah, macam ya lah diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka sketsa kan. Ni udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat lah
2: apa pun nak. Sebenarnya bisa diterima sama
3: alhamdulillah, ya.
2: Alhamdulillah ya.
3: Yeah.
1: Wow. Yeah.
2: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan,
1: yes,
2: sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
1: Seru banget ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
2: Serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
1: Oh, sedap.
3: Yeah.
2: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
3: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
2: Oke. Okay.
3: Okay. Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
1: Betul.
3: So saya ambil inspirasi dari situ tentang broken home.
2: Oke.
1: Okay. Okay.
3: Broken family. Mm. So saya terapkan dalam lagu dan jadilah ayah. Ya. Yeah.
1: Okay. Wow, menarik.
2: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
3: Yang tahu jelas tahu.
2: Tapi emang gak mudah ya.
1: Bener.
2: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
3: Oke. Okay.
2: Yeah, yeah. Jadi after holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
3: Oh.
2: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi
3: ibu enggak ada.
2: Ibu kan udah obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Benar. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
3: Oke.
2: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
1: Benar.
2: terlalu busy.
1: Betul.
2: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan ayah
1: mengantar sekolah.
2: Mengantar sekolah.
1: Oh.
2: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
1: Iya sih.
2: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
1: teringat
2: di waktu itu diantrin gitu.
1: Wow. Oke.
2: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
3: Iya, iya.
2: Ya enggak? Lukman, iya tak?
3: Enggak ingat. Enggak
2: punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
1: Ya kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
2: Oh, berangkat sekolah dianterin?
1: Pasti.
2: Oh, karena bareng ayah. Sekalian
1: bareng kerja. Sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
2: Sama abang
1: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
2: Okay.
1: Biasa kayak gitu.
2: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
3: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
1: Benar.
3: Selalunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Reality.
1: Okay.
2: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
1: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan.
2: Boleh.
1: Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta tentunya ya.
2: So don't go anywhere.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dan yang fresh.
0: Gak ada
2: yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya?
0: Yeah.
2: Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
0: Ya. Okay.
2: Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu, terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Okay. Yeah. Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya? Kayak.
1: Ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali lagu. Gitu ya.
0: Iya, yeah. Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya seperti saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Yeah. Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam okay ada orang yang rasa benda ini, so I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih, karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan.
2: Pada awalnya takut, karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay, ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya, alhamdulillah. Okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar, jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style.
1: Style band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random? So pengen explore lebih banyak?
2: Experiment.
1: Ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip-hop, dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar-benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off-air. Katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya
1: apa
0: kan?
1: Yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan.
1: Ini lebih gitu. Ke ayah. Ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Aku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung
1: kasih
0: drop aja.
1: Ya.
0: Kasih tahu ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke. Okay,
2: nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke. Okay. Yeah. Cuman minor aja perubahan ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah, bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya.
1: Yeah. Nah,
2: sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
0: Oh Page. Okay. Yeah.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia
1: selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali,
0: seru, Wali.
1: Fang,
0: Faang.
1: Gue juga sering dimiripin sama Fang, emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya masih gue jauh banget di Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi,
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Iya, dia iga rusuk tapi.
1: Tulang iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau
0: okay,
1: ya.
0: Oke,
1: bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya.
2: Pernah, tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Oke. Okay. Oh, yeah,
1: karena gak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, yeah, karena itu orang lain yang lakukan, bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Oke. Okay.
2: I don't know, yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa, sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga gak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang. Ya.
0: Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
1: YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Okay. Bang Winda. Benar. Bang Winda. Sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi terus juga akhirnya di gaming sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya.
2: Dulu,
1: cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawatnya?
1: Pilot.
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
2: Cabin
0: crew.
1: Pramugara. Yes.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
0: Yes, yes. Benar-benar.
2: Flight attendant.
0: Iya.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan gak harus ganteng.
0: Iya.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, ya udah kita nanti masih ada satu card lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music
0: Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Gak ada namanya ya. Tapi nama nomornya oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rooms Work.
0: Rooms Work namanya ya. Ya. Yeah. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Bukan, dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Jadi dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Nama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Alright. Itu bisa disaksikan situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mm-hmm. Dan apa?
0: Iya benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, ya. Yeah.
1: Hmm.
2: Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Ya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu ada lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, ya. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Ya. Abis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Apa ibu nih?
1: Eh, jangan dong. Okay. Belum dibikin. Bisa nanti. Ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dibikin kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya udah, terima kasih juga teman Pro 2. Ya,
1: apa? Yang main gitar.
0: Oh ya. Yeah.
1: Dude, kasih baku pura ya. Sengaja.
0: Oh sengaja. Oke. Aman.
1: Okay.
0: Iya, sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih teman Produ, udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski tadi di malam hari ini.
1: Oke.
0: Okay. Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini kusir.

Mau tahu caranya memancing kepiting? Gampang kok. Seutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dikaitkan di ujung sebatang bambu. Tali yang diberi pemberat dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberat disenggol-senggolkan ke badan kepiting hingga kepitingnya marah. Karena marah, kepiting akan menjepit tali pemberat tersebut dengan sangat kencang. Nah, setelah itu tinggal kita angkat pancingannya. Lalu selanjutnya bagaimana? Kepiting kita masukkan ke wajan yang telah berisi air mendidih. Karena kaget, kepiting akan melepas jepitannya. Mudah kan memancing kepiting? Sahabat, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Karena dia selalu marah dan tersinggung saat digoda. Kemarahan seringkali tidak memberi hasil yang efektif. Selain rasa puas sesaat bagi yang menjalankannya dan rasa penyesalan berkepanjangan. Jarang kita bisa marah dengan bijaksana. Kebanyakan justru marah secara membabi buta dan sekedar melampiaskan emosi. Hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, malah justru memperbesar masalah. Supaya kita tidak mudah terperangkap dalam kemarahan yang merugikan diri sendiri, cobalah menghindar dari kemarahan yang tidak perlu. Tahan emosi. Alihkan perhatian. Tarik nafas dalam-dalam. Dan setelah itu, tersenyumlah. Selamat. Kita terlepas dari kemarahan yang sangat merugikan. Sahabat, jangan sering marah. Nanti bisa seperti kepiting. Bisa dipancing orang. Rugi besar kan? Bisa kehilangan berkat. Kamu juga bisa kehilangan teman, jabatan, dan keuntungan yang lain. Dan yang paling terpenting, hindari menggoda atau menyakiti orang sehingga menimbulkan amarah orang lain. Bisa menahan emosi dengan mengendalikan diri tanpa meluapkan kemarahan adalah bijak. Bisa membuat orang tidak marah atau tersinggung, malahan bisa membuatnya senantiasa tersenyum, berbahagia, dan bersukacita, barulah bijaksana.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

teman Produa dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 LRI pada FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Baik, kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berhenti, minggir, minggir.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini, pak, saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
2: Kamu tahu gimana keadaan saya, dek?
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Oh, HP saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya tidak percaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sangsekerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba. Sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tak akan melakukan hal-hal yang buat saya beresiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

RRI dalam esensi buku. Buku The Power of Habit, Why We Do What We Do in Life and Business oleh Charles Duhigg adalah buku yang mempelajari ilmu di balik kebiasaan dan bagaimana kita dapat memahami, mengubah, dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama, kebiasaan pribadi. Dalam bagian ini, Duhigg menjelaskan konsep dasar kebiasaan dan bagaimana kebiasaan pribadi terbentuk. Ia menguraikan loop kebiasaan yang terdiri dari pemicu, rutinitas, dan ganjaran. Duhigg mengilustrasikan konsep ini dengan cerita-cerita yang menarik, termasuk bagaimana seorang pria berhasil berhenti merokok dengan memahami loop kebiasaan ini. Bagian kedua, kebiasaan organisasi. Duhigg membahas bagaimana kebiasaan dapat berdampak pada organisasi dan bisnis. Ia menyajikan studi kasus tentang perusahaan besar yang berhasil mengubah budaya perusahaan mereka dengan memfokuskan pada perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari. Bagian ketiga, kebiasaan sosial. Bagian terakhir buku ini membahas kebiasaan sosial yang mempengaruhi masyarakat dan bagaimana perubahan sosial bisa terjadi. Duhigg mengulas peran kebiasaan dalam gerakan sosial seperti gerakan hak sipil dan bagaimana kekuatan kelompok dapat mempengaruhi perubahan sosial positif. Buku The Power of Habit oleh Charles Duhigg ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi bacaan yang berharga bagi banyak pembaca. Di antaranya, buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, bagaimana mereka bekerja dalam otak kita, dan bagaimana kita dapat mengendalikannya. Dengan pemahaman ini, pembaca dapat lebih baik memahami diri mereka sendiri dan juga orang lain. Duhigg mengisi bukunya dengan berbagai studi kasus yang menarik dan inspiratif. Ini termasuk cerita tentang individu yang berhasil mengubah kebiasaan mereka, perusahaan yang mengubah budaya mereka, dan gerakan sosial yang berhasil. Studi kasus ini membuat konsep-konsep kebiasaan menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Selain memberikan teori tentang kebiasaan, Duhigg juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang baik dan mengganti kebiasaan yang buruk. Ini membuat buku ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mencapai perubahan dalam kehidupan mereka. Charles Duhigg menulis dengan jelas dan memadukan penelitian ilmiah dengan narasi yang menarik. Buku ini dapat menginspirasi pembaca untuk mengubah kebiasaan buruk mereka dan mencapai lebih banyak dalam kehidupan mereka. Ini

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman

96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Rampa 2, selamat pagi. Sepada balik lagi nemenin kamu hari ini bareng aku Rai, tentunya di hari Kamis ini ya, tanggal 23 Juli 2026. Dan tentunya diawali pagi hari ini Rampa 2 seperti biasa, Rai bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Dan bakal banyak informasi-informasi juga yang bakal Rai kasih ke kamu di pagi hari ini. Seperti biasa juga Rampa 2 di satu jam awal ini bakal ada tips yang bakal Rai kasih ke kamu. Ya seperti biasa di setiap hari sepada bakal ada tips-tips di awal pagi ini dari jam 6 sampai jam 7 nanti. So buat kamu yang penasaran ada tips apa untuk hari ini, jangan kemana-mana dulu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Terima kasih di pagi hari ini aku pengen ngasih kamu beberapa tips untuk menghilangkan kantuk ya di pagi hari, apalagi buat kamu yang harus kerja kayak aku di jam 6 pagi ini, harus udah standby depan mic dan selalu biar terlihat bisa membuat kamu semangat di pagi hari ini, nemenin kamu yang lagi ke kantor, nemenin kamu yang lagi kerja, atau mungkin yang lagi OTW ke kampus ya. Terampa 2 hari ini aku tetap semangat. Dan tips buat kamu Terampa 2, ada berapa tips buat kamu yang buat kayak menghilangkan ngantuk di pagi hari biar kamu lebih produktif sepanjang hari. Terampa 2 yang bisa kamu lakukan, yang pertama adalah minum air putih saat bangun tidur. Jadi ini salah satu cara yang bisa kamu lakukan ya. Jadi cobalah minum 1 atau 2 gelas air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang selama kamu tidur. Jadi dengan tercukupinya kebutuhan cairan tubuh, kamu akan merasa lebih segar sekaligus terlihat terhindar dari resiko dehidrasi ya. Jadi perbanyak minum air putih apalagi di pagi hari biar kamu lebih enjoy aja sampai 2. Terus juga lakukan olahraga secara teratur. Salah satu penyebab juga sering mengantuk di pagi hari adalah kebiasaan jarang berolahraga. Nah, kalau kamu udah jarang berolahraga, ini bisa kamu lakukan ya terampa 2, olahraga ringan-ringan yang bisa kamu lakukan ya. Cobalah untuk mulai lebih sering berolahraga juga. Dan agar tubuh kamu tetap bugar, terampa 2, usahakan berolahraga secara rutin selama 30 menit setiap hari, minimal 3 kali seminggu terampa 2. Jadi usahakan dalam satu minggu itu kamu olahraga ya. Jangan enggak terampa 2, biar kamu tubuh kamu tuh lebih tetap ringan, terus juga enggak kaku gitu. Karena olahraga ya bisa membuat tubuh kamu lebih enjoy aja.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro Dewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Next round pada yang bisa kamu lakukan lagi untuk bisa menghilangkan kantuk di pagi hari adalah kamu harus rutin sarapan ya. Jadi sarapan salah satu cara juga ya, kebutuhan energi dan juga nutrisi tubuh akan terpenuhi sehingga kamu tuh lebih siap untuk beraktivitas. Oleh karena itu teman berdua, coba membiasakan diri untuk kamu rutin sarapan ya, terutama bagi kamu yang sering melewatkan sarapan juga teman berdua. Dan kamu ya, jika hendak berolahraga di pagi hari ya, melakukan olahraga yang berat-berat, kamu harus lakukan sarapan setelah berolahraga untuk membakar lebih banyak kalori yang ada di tubuh kamu. Terus next round apa dua yang bisa kamu lakukan adalah konsumsi makanan bergizi tinggi ya. Untuk salah satu tanda bahwa tubuh kamu sedang lelah atau kekurangan energi, ya kamu harus menghilangkan ngantuk di pagi hari. Caranya adalah konsumsilah makanan yang mengandung protein, karbohidrat, lemak dan juga aneka vitamin serta mineral terapa dua. Jadi aneka nutrisi tersebut bisa kamu peroleh dari berbagai jenis makanan kayak daging terapa dua, terus juga ada telur ya, susu, terus juga ada buah-buahan misalnya kayak semangka, pisang dan juga kurma terapa dua, itu salah satu buah yang mengandung banyak vitamin juga. Terus kacang-kacangan ya, biji-bijian, terus juga terapa dua sayuran seperti bayam dan juga tomat ya terapa dua. Jadi banyak banget yang bisa kamu konsumsi ya, makanan-makanan bergizi yang bisa kamu masukin dalam tubuh kamu biar bisa menghilangkan yang namanya kantuk kamu di pagi hari terapa dua. Intinya ya, kamu harus bisa untuk mengatur gimana sih di pagi hari ini biar aku tuh tetap semangat gitu, bisa enjoy melewati hari-hari ini, gak ada kantuk, gak ada beban untuk melewati segala bentuk kerjaan di hari ini.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya

96,8 FM Prodi dari Makassar, teman terbaik kamu. Sampai 2 jam 7 waktunya aku bakal spill lagu pilihan kamu di hari ini ya. Aku bakal spill ada 4 lagu sampai 2 yang bisa kamu vote dan bisa nemenin kamu juga membangun mood kamu di pagi hari ini. Langsung aja sebelum aku kasih tahu ya cara vote-nya gimana, sampai 2 kita spill dulu nih 4 lagu yang masuk di lagu pilihan kamu untuk hari ini. Lagu pertamanya kita sampai 2 ini lagu yang paling Kak Enggi suka ya. Untuk sekarang ada lagu dari Treasure, If

Itu dia terdapat empat lagu yang udah aku spill buat kamu di lagu pilihan kamu hari ini ya. Buruan di vote round kedua. Caranya aku ingetin lagi, bisa lewat WhatsApp kita di 0811410968, bisa juga lewat Instagram kita di @rari_makassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai jam 9 nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman P2 balik lagi bareng Rain nemenin kamu di pada hari ini. Dan kita update dulu untuk perkiraan cuaca di hari ini ya, di Provinsi Sulawesi Selatan, langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Teman P2, ini untuk beberapa daerah di Sulawesi Selatan untuk hari ini. Kita mulai dari Kepulauan Selayar. Hari ini diprediksi bakal cerah ya, dengan intensitas suhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Next, kita ke Bulukumba. Hari ini diprediksi bakal berawan. Terus juga di Jeneponto hari ini bakal berawan juga, terang kedua. Terus di Maros juga hari ini diprediksi bakal berawan ya. Terus juga di Pindrang, Endrekang, Luwu, terus juga Tanah Toraja, terus Kota Parepare hari ini diprediksi bakal berawan juga. Ada juga yang hujan ringan untuk hari ini, kayak di Bantaeng diprediksi bakal hujan ringan, Sinjai juga, Bone, terus juga di mana lagi nih yang bakal hujan hari ini, di Luwu Utara, Luwu Timur juga, Toraja Utara, dan juga di Kota Palopo hari ini diprediksi bakal hujan ringan. Terang kedua, yang cerah hari ini ada beberapa daerah kayak tadi di Kepulauan Selayar, terus juga di Takalar, terus juga Goa, Pangkep, Baru, Wajo, terus juga di Kota Makassar hari ini diprediksi bakal cerah. Terang kedua, jadi untuk hari ini ada beberapa daerah yang hujan ringan, ada yang berawan, ada juga yang cerah ya untuk hari ini. Cerah berawan juga ada di Sidrap ya untuk hari ini, terang P2. Jadi buat kamu yang daerahnya hari ini yang hujan ya, persiapkan mantelnya kamu kalau mau keluar, bawa memang mantel tak, biar nggak menghambat perjalanan kamu. Dan juga yang cerah hari ini ya, siapkan ya perlindungan diri, jangan sampai gara-gara teriknya matahari membuat kulit kamu agak iritasi atau mungkin jadi bermasalah sampai dua gara-gara terpapar sinar matahari. Makanya butuh perlindungan, kalau butuh aku call aja di Prodo Makassar. Oke, habis ini sampai dua aku bakal update juga untuk informasi arus lalu lintas di Kota Makassar, dan juga tentunya bakal update untuk lagu pilihan kamu sampai jam 9 nanti. So buat kamu, stay tune di Prodo Makassar, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik.